Di Balik Awan by Noah mengantarkan kita di jam 7:03 nih ya teman Pro 2 ya. Dan pagi ini masih di Spada Manda menemani kamu teman Pro 2. Manda mau update informasi lalu lintas ya buat kamu ya teman Pro 2 ya di hari Minggu ini. Ini kalau terpantau di sekitaran alun-alun Batam Center nih ya teman Pro 2 ya. Lumayan rame nih terpantaunya. Banyak mobil yang udah parkir pagi-pagi ya. Kayaknya ini olahraga juga di hari Minggu. Tapi pas aku lihat di CCTV dari atap gedung wali kota, memang kayaknya ada acara ya teman Pro 2 ya di alun-alun. Soalnya banyak tenda-tenda nih, ada tenan-tenan gitu. Aku gak tahu sih ini acara apa, cuman lumayan ramai aktivitas pagi di alun-alun hari ini. Jadi buat kamu yang masih bingung kayak pagi ini mau kemana ya, enaknya kemana ya gitu, lagi pengen keluar, boleh tuh ke alun-alun, rame nih teman Pro 2 ya. Terus juga nextnya di Bundaran Madani nih terpantau ramai lancar aja teman Pro 2, karena hari Minggu juga kali ya, jadinya ini lowong lah bisa dibilang kayak gitu, nggak terlalu banyak mobil ataupun motor gitu, dan masih pagi juga gitu ya. Nextnya di ini simpang Casablanca lagi nggak bisa dibuka ya CCTV-nya sekitaran situ, mungkin karena lagi pelebaran jalan ya kali ya teman Pro 2 ya, jadi kayak sedikit terganggu, jadi nggak bisa kelihatan nih di update di simpang Casablanca gimana. Tapi kayaknya sih nggak terlalu ramai ya, karena di shortlink-nya nih aku lihat juga ramai lancar gitu, nggak yang ramai banget gitu ya, karena kan memang aktivitas hari weekday sama weekend tuh berbeda gitu ya teman-teman berdua ya. Terus juga ini di simpang kuda sama cenderung kosong melompong malah nih kalau simpang kuda ya, jadi aman-aman aja kalau melewati itu ya. Terus juga yang agak lumayan rame ini yang arah Muka Kuning nih teman Pro 2 ya. Terpantau rame motornya dan juga ada beberapa truk juga gitu ya. Jadi mungkin kalau daerah sini karena industri kali ya, jadi masih aktivitasnya walaupun hari Minggu itu tetap rame ya teman Pro 2 ya. Udah sih hari ini pantauan lalu lintasnya pagi ini segitu aja nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini cuacanya enak banget kalau misalnya mau keluar cari sarapan ataupun olahraga, langsung aja lah cus ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau yang masih mau rebahan-rebahan dulu ya, enjoy your Sunday gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti mana bakal balik lagi update. Nggak update sih, kayak kita bahas apa gitu di hari Minggu ini. Ditungguin aja ya teman Pro 2, Manda masih akan menemani kamu di Spada sampai jam 9 nanti.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening.

Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di pada pagi ini ya. Kalau misalnya weekend ya teman Pro 2 ya, kamu pernah enggak sih kayak weekend itu adalah waktunya balas dendam buat tidur gitu ya. Jadi kayak malamnya tuh bilang besok aku mau bangun pagi, olahraga, terus sarapan gitu kayak. Tapi pas alarm bunyi, nah malah dipencet snooze berkali-kali berujung tidur sampai siang ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu kayak gitu, kamu pernah kayak gitu, kamu gak sendirian. Aku juga pernah ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak maunya tuh minggu tuh produktif, misalnya tetap produktif walaupun hari libur gitu. Ah besok rencananya mau jalan pagi, mau sarapan gitu ya. Tapi begitu udah pagi tuh kayak bunyi alarm, kayaknya ntar dulu deh, 5 menit lagi sampai siang ujungnya ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau weekend tuh gak tahu kenapa ya, identiknya tuh sama balas dendam tidur gitu. Karena mungkin agak kurang tidur gitu ya selama hari-hari kerja, hari weekday gitu ya. Jadi kalau libur tuh kayaknya enakan bangun siang lah daripada bangun pagi-pagi dan beraktivitas ya teman-teman berdua ya. Padahal nih menurut para ahli, tidur lebih lama itu memang sesekali bisa membantu tubuh memulihkan energi. Tapi kalau jadwal tidur yang berubah terlalu drastis gitu ya, tubuh tuh justru bisa merasa lebih lemes atau pusing gitu saat bangun ya teman-teman berdua ya. Jadi kondisi ini ada namanya nih ternyata. Namanya tuh dikenal sebagai social jet lag. Jadi itu tuh ketika jam biologis tubuh tuh berubah karena pola tidur yang berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Jadi ya sebenarnya gak masalah sih kalau sesekali bangun agak siang, tapi tetap cukup istirahat dan jangan sampai weekend tuh cuman habis buat tidur seharian ya teman-teman berdua ya. Jadi walaupun misalnya weekday itu sibuk gitu, kurang tidur, tapi di weekend ya gak dibablasin juga gitu. Karena kalau terlalu berubah drastis jadwal pola tidurnya ya gak baik juga ya buat tubuh ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi di jalan pagi ini, hati-hati di jalan ya, ini cuacanya masih enak. Walaupun prediksi hari ini hujan, tapi pagi ini masih enak banget cuacanya. Jadi enak banget buat aktivitas di luar ruangan.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini adalah weekend hari Minggu ya teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih kalau misalnya lagi weekend gitu ya, bikin to-do list gitu, kayak daftar kegiatan untuk weekend, walaupun sebenarnya kadang gak 100% terlaksana juga ya, karena berujung rebahan gitu. Tapi pasti adalah di saat menjelang weekend gitu, biasanya kayak berencana, ah besok mau bersihin kamar, ah mau cuci sepatu, mau olahraga, kayak gitu ya. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya balik lagi rebahan, 5 menit lagi rebahan, ujungnya tidur sampai siang ya teman Pro 2 ya. Nah, fenomena ini ternyata sering dialami banyak orang nih teman Pro 2. Jadi pas tubuh lelah ya, karena kan kerja nih Senin sampai Jumat gitu dengan rutinitas yang padat, otak itu tuh cenderung memang memilih aktivitas yang nyaman gitu, yang paling nyaman, kayak rebahan atau misalnya scroll media sosial sebagai bentuk istirahat lah gitu ya. Tapi memang istirahat itu penting ya teman Pro 2 ya. Tapi gak lama-lama juga gitu rebahannya, karena kalau terlalu lama ternyata nih justru bikin tubuh kita tuh kerasa makin males gitu, makin males gerak, makin mager lah, semakin siang semakin mager ya teman Pro 2 ya. Makanya banyak juga yang menyarankan untuk menggunakan aturan sederhana, misalnya tuh kayak menyelesaikan satu pekerjaan kecil dulu sebelum benar-benar menikmati waktu santai gitu ya. Jadi dengan gitu tuh weekend terasa lebih apa ya, lebih santai, relax, tapi tetap produktif gitu ya teman-teman berdua ya. Karena yang penting tuh bukan seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tapi gimana kita bisa menikmati waktu libur, waktu weekend tuh tanpa merasa terbebani banget gitu. Apalagi kalau kayak terlalu santai, terlalu banyak rebahan, tidur siang gitu, besok tahu-tahu udah, wah udah kerja lagi gitu, belum sempet nyuci sepatu, belum sempet nyiapin ini itu, atau misalnya yang mau meal prep segala macam gitu ya, karena terlena dengan rebahan gitu ya teman berdua ya. Nah kamu nih, kalau kamu weekend itu biasanya lebih sering tuh diisi dengan apa gitu, scroll media sosial atau beres-beres rumah nih teman berdua?

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di pada slot pagi teman Pro 2. Tapi ini adalah segmen terakhir ya teman Pro 2 ya. Jadi kita lagi ngebahas aktivitas di weekend gitu, menikmati weekend di hari Minggu ini gitu ya. Karena tiap orang tuh pasti punya agenda yang beda-beda gitu ya teman Pro 2 ya, untuk menghabiskan waktunya di weekend gitu. Kalau misalnya kamu adalah orang yang senang kulineran, ya pasti berburu makanan favorit gitu ya untuk merecharge energi kamu di hari libur. Atau juga kalau kamu suka olahraga, itu juga pasti kamu lakukan olahraga pagi. Atau ada juga yang memilih quality time bersama keluarga gitu ya teman berdua ya, nongkrong bareng teman, baca buku gitu, atau mancing nih di tengah laut ya teman berdua ya. Nah, apapun aktivitas kamu nih, menurut psikolog itu melakukan aktivitas yang benar-benar dinikmati, yang kamu nikmati saat waktu luang, itu dapat membantu mengurangi stres ternyata teman berdua ya, dan juga meningkatkan suasana hati gitu, membuat kamu tuh lebih siap menghadapi rutinitas di hari berikutnya gitu. Jadi memang akhir pekan itu bukan soal waktu libur, bukan sekedar waktu libur aja, tapi juga jadi kesempatan kamu untuk merecharge energi kamu sebelum kembali rutinitas di hari Senin gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting nih, kamu gak usah banding-bandingin weekend kamu sama orang lain ya teman Pro 2 ya, karena memang definisi bahagia setiap orang itu kan beda ya. Jadi caranya untuk bisa bahagia tuh juga beda. Yang penting weekend kamu tuh diisi dengan hal-hal yang bikin kamu senang, bikin kamu happy gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi supaya akhir pekan kamu tuh berkualitas gitu ya teman Pro 2 ya. Dan udah saat ini mana pamit dulu nih dari pada hari ini edisi 28 Juni 2026 ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari pagi ya. Nanti Manda bakal balik lagi menemani kamu di jam 10 untuk Pro 2 Hit List. Nah, jadi kalau kamu punya lagu yang mau di request, mulai startnya nanti di jam 10 ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda akan menemani kamu di Pro 2 Hit List lagi di jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu sekarang Manda pamit dulu. Bye bye.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva. Teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau

0: Oh, habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hit List ya. Edisi 28 Juni 2026 nih teman Pro 2. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hit List, kamu boleh request ya lagu apa aja boleh. Lagu Indonesia, lagu Barat, lagu K-pop. Asalkan lagunya ada di bank data nih, pasti aku puterin buat kamu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu bertanya bagaimana caranya, caranya gampang. Kamu tinggal WhatsApp di 0811-691-5502 atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. Sambil nungguin requestan dari kamu nih teman Pro 2, mana mau puterin dulu satu lagu dari Project Pop Tuagapat.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Hitlist, balik lagi nih teman Pro 2. Manda mau bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram ya. Ini ada dari Iqbal Syakib, katanya mau request lagunya The One That Got Away, lagunya Katy Perry. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Lenny Marlena yang katanya mau request lagunya Forest Frank yang judulnya Always. Siap, lagu ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist nih. Jadi langsung aja deh kita puterin Katy Perry The One That Got Away.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu yang sudah masuk ya. Kali ini ada dari Adiva nih yang mau request lagunya Dudi Oris, katanya yang Laksana Surgaku. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist ya, ditunggu. Dan satu lagi ada juga dari Rizky nih, katanya mau request lagunya Brit Larry yang judulnya Toxic. Siap, lagu ini juga sudah Manda masukin ya teman berdua ya. Dan buat kamu yang masih mau request, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin Dudi Oris, Laksana Surgaku.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. It's Baby Monster ya teman Pro 2 ya, like that. Dan ini mengantarkan kita di jam 11.45 nih. Udah saatnya Mada pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 28 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah request dan sudah tune in dari jam 10 tadi ya teman Pro 2. Buat yang belum sempat dibacain, besok request lagi ya, karena Pro 2 Hitlist ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 ya. Habis ini nanti ada santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit, bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan.

Polybio FM Pro 2 RRB Tata Baya Terbaik. Selamat siang Tom Pro 2. Ketemu lagi bersama Zaldi dan Modi Santai Siang Special Weekend hari Minggu. Selamat hari Minggu ya. Untuk kamu yang hari ini punya banyak banget planning, mumpung cuaca hari ini mendukung Tom Pro 2, gasken ya. Coba sih arah-arah ke alun-alun tadi agak gelap dikit. Kalau dari sini ya, dari Jalan Amulitama dan sekitarnya. Well, hati-hati di jalan untuk kamu yang mau on the way nge-seafood barangkali ya, jam segini enak banget nih di Tanjung Riau. Beuh, enak banget cuy yang seafood yang di situ lah pokoknya. Dia turun aja langsung bahas makanan gitu. Terus kamu bakal ketemu deh, nanti parkir mobil atau motornya bisa di masjid dekat situ ya. 28 Juni 2026, tanggal tuwir banget bagi sebagian orang, dan bagi sebagian lagi mungkin udah pada gajian ya. Karena semalam aku ke SNL, buset rame banget, udah pada gajian orang-orang gitu ya. Yang tanggal 1 gajiannya sabar ya, 2 hari terlama kayaknya ini nanti ya. Aku bakal temenin kamu sampai ke jam 2 guys untuk hari ini. Kayak biasa nanti 2 ke 3 dan 3 ke 4 ya, kita masuk ke top 20 nasional, baik Indonesia maupun internasional, oke? Okay? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dulu. Keep seeing Chrome Pro 2 FM, and now back to song Lisa, Anita, and Rima with Goals.

Said it was Olivia Rodrigo with The Cure. Anda bergabung di jam 12.51 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat siang untuk kamu yang masih join di Pro 2 FM. Masih bareng Azaldi Darmo di Santai Siang Special Weekend. Ya, kita ngomongin soal Pildun dulu. Tahu Pro 2 ada satu headline dari rri.co.id. Ronaldo melempem melawan Kolombia. Diogo Costa selamatkan Portugal dari mimpi buruk. Ini dari headline-nya udah menarik banget nih cuy. Abis ini bakal aku bahas, ya bakal aku spill ke kamu. Makanya jangan kemana-mana dulu. Keep stay cerong Pro 2 FM. Now back the song. Ada malu-malu sama kucing alias Romaria dengan single terbarunya 24/7. Have a good one. Let's go.

0: it gonna be?
1: 두, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105.5 FM, the weather baik. Kamu sadar, it's Rewind Eba, Dancing Queen. Jadi hasil yang cukup bikin deg-degan datang dari ajang FIFA World Cup 2026 Tobro 2. Timnas Portugal ini gagal mengamankan status juara grup K setelah ditahan imbang 0 sama oleh Kolombia. Dan pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium Florida ini berjalan ketat dari awal hingga akhir, cuy. Dan Kolombia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali bikin lini belakang Portugal kerja ekstra keras. Portugal sebenarnya sempat punya peluang emas ya lewat Bruno Fernandes, tapi tembakannya tuh berhasil ditepis kiper Kolombia, Camilo Vargas. Dan di babak kedua, kerja sama Joao Felix sama Cristiano Ronaldo tuh juga sempat ngebuat fans berharap gol akan tercipta. Tapi sayang seribu kali sayang, Ronaldo lebih dulu terjebak offside. Jadi peluang itu tuh harus kandas nomor 2. Dan justru setelah itu Kolombia semakin agresif. Mereka terus menekan dan melepaskan banyak tembakan ke arah gawang. Beruntung Portugal masih punya sosok Diogo Costa yang tapi luar biasa di bawah mistar. Sejumlah penyelamatan pentingnya membuat Portugal terhindar dari kekalahan ya. Jadi memang drama ini terjadi di masa injury time saat Davinson Sanchez sempat mencetak gol lewat sundulan. Tapi setelah dicek VAR, gol tersebut dianulir karena posisi offside-nya itu tipis, cuy. Nah, walaupun kayak gitu, hasil imbang ini tetap membuat dan membawa Portugal lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup K. Dan sekarang pelatih Roberto Martinez punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan efektivitas lini serang sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Gokil. Congratulations. By the way, info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Back to song, ada Tulus, Teman Hidup. Let's sing along.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nick Ray with Sports Car. Ternyata yang sibuk jelang pertandingan Piala Dunia itu bukan cuma para pemain cuy, tapi juga studio dan stadionnya, ya kan? Jadi memang baru-baru ini FIFA membagikan video behind the scene alias BTS yang memperlihatkan proses makeover stadion di Kansas City sebelum setiap laga FIFA World Cup 2026 dimulai. Jadi memang dalam waktu yang terbilang singkat, tim operasional tuh harus mengubah tampilan stadion agar sesuai dengan dua negara yang akan bertanding. Jadi mulai dari memasang identitas negara peserta, mengganti elemen branding di berbagai sudut stadion, sampai menyiapkan area bangku cadangan agar semuanya siap tepat sebelum kick off. Nah, ada satu fakta menarik yang bikin banyak fans tuh baru sadar. Bendera negara yang biasanya terlihat di area pemain ternyata bukan bendera kain seperti yang kita kira, tahun berdua. Ternyata memang bendera tersebut dibuat dalam bentuk stiker khusus yang ditempel langsung di berbagai titik stadion. Jadi memang cara ini membuat proses pergantian dekorasi itu jauh lebih cepat, rapi, dan juga efisien. Jadi setelah satu pertandingan selesai, stadion itu bisa langsung nyopot gitu ya kan stikernya, berganti identitas langsung sepersekian detik untuk menyambut laga berikutnya tanpa mengganggu persiapan. Jadi memang proses transformasi ini menunjukkan kalau di balik megahnya sebuah pertandingan Piala Dunia, ada tim besar yang bekerja cepat dan detail agar setiap laga terasa seperti dimainkan di stadion yang benar-benar dibuat khusus untuk kedua tim. Jadi lain kali nonton Piala Dunia jangan cuma fokus ke pemain lapangannya atau nomor 2, ya kan? Lihat-lihatlah itu perintilan-perintilannya. Kadang glow up stadium sebelum kick off juga gak kalah keren buat diperhatiin, buat dijadiin story Instagram gitu, ya kan? By the way, pemirsa, aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram.

Telah pada waktu Indonesia Barat. Thank you untuk kamu yang udah join di Santai Siap Bergazal di untuk edisi hari ini 28 Juli 2026, hari Minggu nih guys. Ya, hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi nikmatin weekend barengan orang-orang tersayang, alright? Tapi tenang, nanti di jam 4 sore aku lanjut nemenin kamu sampai ke jam 6 untuk hari ini ya. Jadi sore ceria nanti lanjut lagi barengan Zaldi guys. Aku masih stay. Dan kali ini kita move nanti di jam 2 sampai ke 4 untuk Pro 2 Jakarta untuk ngikutin update terbaru dari Indonesia dan International Top 20 Nasional serentak di seluruh Pro 2 FM se-Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu aku pamit dulu dari Santai Siang. Kita ketemu lagi di Sore Ceria.

0: Dari istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue kayaknya harus cabut nih teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakal dilanjutin di Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Desi. Namanya lu 1 jam ke depan ya, bakal ngasih 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya itu adalah favorit-favorit lo semua eh. Jadi gue harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 ini eh. Jangan kemana-mana, tentunya hari ini masih bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang nemenin weekend lo di hari ini ya eh. So, kalau gitu Edutama is signing out. I'll see you next time. Bye-bye.

0: berdua. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

seminggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau

0: ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven. Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

0: dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal, karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta, karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita gendeng banget gak sih?

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Frekuensi Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon Seven, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Wall

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: doule, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Nespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ada Red Bull New Tank. Nama kamu di jam 4.18 waktu Indonesia Barat. Of course masih bareng Ezal di Darmonda. Sekarang kita udah masuk di sore ceria. Selamat sore untuk kamu yang udah cuni di Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Dan tadi udah 2 jam kita relay, udah ikutin Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi ke Pro 2 Batam, terbang lagi balik kampung ya. Aku bakal temani kamu sampai ke jam 6 nanti guys. Namanya perjalanan dan aktivitas kamu hari ini Minggu 28 Juni 2026. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay strong Pro 2 FM. Kita move lagi ke lagu dari Suan Fadilah, Mahalini and R&B Boys seketika.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Ada Bernadia, tolong bilang ini mimpi di jam 4.33 waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu di album barunya ya, album kedua yang judulnya ada mimpi-mimpinya juga, aku lupa cuy. Aelah. Pokoknya ada mimpi-mimpinya gitu judulnya. Dan main tracknya mungkin salah satunya ini, karena sama nih, tolong bilang ini mimpi ya. Baru aku dengerin dan masih barengnya Zaldi Darmo di Sore Ceria. Siapa yang udah mulai pre-order GTA 6 sama Pro 2? GTA 6 ya kan. Nih, saya abang-abang atau mungkin yang seumuran sama aku yang masih dedek-dedek. Dedek-dedek bangkotan. Ini excited banget ya, karena jujur memang aku di GTA 5 udah namatin dari lama gitu ya kan. Karena jujur di rumah aku masih pakai PS3 cuy. Tapi ya jangan berharap ada di PS3 lah ya kan. Jadi memang hype menuju perilisan GTA 6 ini makin hot banget cuy. Jadi jelang game ini dirilis, Rockstar Games barengan Sony Interactive Entertainment kompak bilang kalau pengalaman bermain GTA 6 itu bakal terasa paling maksimal di PS5. Nah, jadi memang lewat blog resminya Sony menjelaskan kalau GTA 6 ini bakal memanfaatkan berbagai fitur eksklusif PS5. Mulai dari teknologi haptic feedback, adaptive trigger, sampai speaker bawaan di controller DualSense. Jadi memang setiap aksi di dalam game, mulai dari ngebut di jalanan, baku hantam, baku tembak gitu teman berdua, sampai momen-momen menegangkan, itu bakal terasa lebih hidup lewat getaran-getaran dan efek suara langsung dari controller PS5. Dan gak cuma itu, SSD super cepat milik PS5 juga bakal dimanfaatkan supaya waktu loading nyaris gak terasa. Nah artinya, pemain bisa langsung menjelajahi dunia GTA 6 dengan perpindahan area yang lebih mulus dan minim waktu nunggu. Jadi kayak bener-bener, apa itu buffering? Gitu cuy, langsung set gitu. Nah walaupun memang udah di-spill kayak gitu, baik Sony maupun Rockstar masih belum mengungkap secara detail perbedaan pengalaman bermain GTA 6 di PS5 dibandingkan dengan Xbox Series X maupun Xbox Series S. Nah, buat yang udah gak sabar, ada kabar baik nih. Jadi Rockstar ini kan udah menjadwalkan membuka PO itu kayaknya 2 hari yang lalu ya cuy. Nah, edisi standar itu dibanderol sekitar $79.99 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Nah, untuk Ultimate, ya edisi yang lebih tinggi, itu seharga $99.99, which is udah pasti di atas 1,3 juta. Nah, untuk rilisnya sendiri, 19 November 2026. Nah, ya teman Pro 2, kamu tim yang PS5, Xbox, atau kayaknya nunggu deh di jailbreak di PC. Jangan dong ya. Aduh, ini seru banget ya. By the way, pemirsan, aku lihat langsung dari USS Fitz on Instagram. Kita balik lagi ke lagu, ada Dominic Fike with White Keys.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

What you want from me? Adam Lambert, nomor 3 di jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada kabar seru lagi teman berdua. Jadi untuk kamu yang penggemar Avatar, ya kan? Avatar The Last Airbender. Nah, jadi season 2 versi live action-nya ini akhirnya resmi tayang di Netflix. Dan salah satu hal yang paling bikin nostalgia adalah kembalinya opening legendaris 4 elemen yang kayak air, api, tanah, udara. Nah, itu hadir lagi cuy dengan visual yang terinspirasi dari serial animasinya. Jadi lengkap dengan narasi pembuka yang udah melekat di ingatan banyak bocil-bocil yang sekarang mungkin udah 27 tahun ya. Siapa lagi kalau bukan saya ya. Buat yang tumbuh bareng serial ini tuh Opera 2 pasti langsung familiar. Jadi memang dalam waktu kurang dari 1 menit opening itu kembali memperkenalkan 4 bangsa ya. Jadi konflik ini mulai dari negara api hingga sosok Aang sebagai avatar yang diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan dunia. Bahkan kalimat legendaris then everything change when the Fire Nation attack itu kembali hadir dan sukses bikin banyak penonton berinding karena rasa nostalgianya dulu nonton Avatar sambil makan opa-opa, ya kan? Jadi gak heran cuy kalau detail kecil ini tuh langsung rame banget dibahas di medsos dan banyak penggemar merasa kehadiran opening klasik ini tuh jadi bentuk penghormatan terhadap serial animasi yang udah menjadi bagian dari masa kecil banyak orang sekaligus memperkuat nuansa petualangan di musim kedua versi live action. Nah, kalau kamu paling yang ditunggu kemunculan siapa nih cuy? Aang, Zuko, Katara, Toph, atau justru apa? Aku gak tahu apa itu hewan apa ya cuy sampai sekarang. Yang bisa terbang. Kayaknya kalau ada di dunianya itu juga seru gitu ya kan. Besar tapi gak punya sayap tapi bisa terbang. Nah itulah cuma ada di Avatar ya cuy. Info barusan aku lihat langsung dari USS Beats. And now back to song Sabrina Leonor dengan Haha. Dengar kamu di Sore Ceria. Let's go.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersama kamu dengerin Yofi Widianto, Kim dan Neida. Kini masih bergesel di Darmo di sore ceria special weekend. Hati-hati tengah punya lagi JJS alias jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sore kali Zaldi. Iya, semoga happy. Karena kalau udah jam segini menurut aku sih udah masuk hari Senin ya cuy ya. Karena batas hari Minggu tuh cuma sampai jam 4 sore. Nah, 4 sampai besok udah masuk hari Senin. Kalau buat aku ya. Tapi mungkin beberapa orang juga yang masih menikmati lah. Jogging-jogging, santai. Sambil beli cilor di alun-alun. Beuh, enak banget ya. Eh, by the way, ini kan tanggal 28. Ada beberapa orang yang mungkin udah gajian, ada juga yang belum. Ini ngomongin soal gaji atau pendapatan cuy. Ini kan lagi viral banget. Angka 8 juta itu termasuk penghasilan rendah di Indonesia. Rame nih happening ya. Jadi ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, Halifani Ashidik, menjelaskan kalau angka tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menentukan siapa nih yang berhak mendapatkan kemudahan dalam program perumahan, bukan sebagai ukuran kemiskinan masyarakat. Jadi bukan berarti kamu gaji 8 juta masih tergolong miskin. Kan suka digoreng gitu ya kalau udah happening kayak gini cuy. Nah, ini aturan ini tertuang dalam peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 5 tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah tahun 2. Jadi memang besaran batas penghasilan ini juga dibedain berdasarkan wilayah. Kalau untuk kawasan Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, itu batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal 8,5 juta per bulan bagi yang belum menikah dan 10 juta rupiah bagi yang sudah menikah. MBR apa Zaldi? Masyarakat berpenghasilan rendah guys ya. Sementara itu di wilayah Jabodetabek batasnya lebih tinggi, 12 juta sampai 14 juta per bulan, menyesuaikan biaya hidup yang memang lebih besar. Jadi menurut Halifani, perbedaan batas penghasilan berdasarkan daerah merupakan langkah yang cukup tepat karena setiap wilayah itu punya tingkat biaya hidup yang berbeda. Tapi memang diingatkan juga kalau kondisi ekonomi sebuah keluarga itu nggak bisa diukur hanya dari besarnya pendapatan, tapi juga harus mempertimbangkan jumlah tanggungan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Cicilan iPhone, cicilan motor, ya kan? Jadi memang batas MBR ini bukan berarti seseorang yang punya gaji 8 juta dikategorikan Miss Queen, bukan ya? Melainkan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerimaan manfaat program perumahan sesuai kondisi ekonomi di masing-masing wilayah gitu guys. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song, have a good one from Blackpink with Jump. Let's go.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: It's Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Raisa barengan Barsena Besta di awal kisah selamanya. Masih barengan Zaldi Darmo di sore ceria. Jadi untuk kamu yang udah nunggu-nunggu nih, apalagi para pecinta rock ya, Guns N' Roses dipastikan bakal kembali menggelar konser di Jakarta 21 November 2026 di Stadion Madia cuy ya. Jadi memang pengumuman ini disampaikan langsung lewat akun Instagram resmi mereka. Barangkali kamu ke skip ya kan. Jadi memang dalam unggahannya tahun berdua band legendaris yang di gawangnya Axl Rose / dan Doug McKagan ini mengajak para penggemar di Indonesia untuk kembali naik night train dan bersiap berburu tiket konser. Jadi buat yang udah gak sabar, penjualan presale bakal dibuka 2 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi siap-siap pasang alarm kata aku ya, karena tiket konser Guns N' Roses ini biasanya jadi incaran para penggemar karena fansnya masih banyak banget sampai sekarang 2 Juli nanti ya. Dan konser kali ini juga jadi momen spesial karena merupakan kunjungan ketiga Guns N' Roses ke Indonesia, yang mana memang sebelumnya tampil di Maze Ancol 2012, terus kembali menyapa lewat Not In This Lifetime di 2018. Jadi memang dengan deretan lagu ikonik seperti Sweet Child O' Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, sampai Paradise City, ini konser ini diprediksi bakal jadi salah satu pertunjukan rock paling ditunggu tahun ini. Jadi kalau kamu berhasil war tiketnya, lagu apa yang pengen kamu dengar langsung di sana? Kalau aku sih, apa ya, Sweet Child O' Mine itu emang memorable banget, tapi November Rain juga gak kalah set banget cuy, ya kan? Jadi ini bakal seru banget. Bisa dibeli tiketnya 2 Juli nanti ya. Jadi masih ada waktu, dan 2 Juli ya baru gajian gak sih? Jadi masih bisa banget untuk grab and grab fast gitu ya, untuk tiket dari Guns N' Roses ini. By the way, 2% aku lihat langsung dari USS Fit on Instagram.

0: aku.
1: Ada Rio Klapih, Bunga Abadi. Jadi lagu terakhir di Sore Ceria Bergen Saldi Dharma untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Thank you untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai Bergen sekarang ya. Dan aku infoin untuk azan maghrib kota Batam sekitarnya hari ini di jam 6.15 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam hari Senin, teman-teman berdua. Sekali lagi terima kasih, aku pamit ya. See you next time.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama

0: 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, dimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend, lo bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti teman Pro 2. Jangan lupa yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Tapi bentar guys, sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya gak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hari Minggu malam ketemu bareng sama Yudis lagi nemenin kamu sampai jam 11 malam hari ini. Ya pasti ini untuk stay tune disini karena aku bakal update informasi-informasi terkini dari banyak sektor sama produk dari dunia hiburan, dunia anak muda sama produk, dan banyak hal lain yang bakal kita bahas. Ditemenin lagu-lagu yang asik pasti yang udah disusun sama MD kita buat temenin malam hari kamu yang selalu spesial tiap harinya. Jangan kemana-mana makanya sama Pro 2. Kita main bareng-bareng habis ini masih ada Chaka Khan and Snoop Dogg with Boogie in My Soul. Stay tune di 105,5 Pro 2 Batam.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teduh FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

105,5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi, Bernadi dengan Peluk Aku Sekarang. Hei, bayang gak tuh kalau Bernadi bilang kayak gitu. Wah, cowok-cowok nih ya. Anyway, teman Pro 2, aku mau ngebahas ini film yang lagi tayang di bioskop, Supergirl. Udah tayang di bioskop dan bisa ditonton, teman Pro 2. Jadi salah satu film kedua di DC Universe dari James Gunn. Jadi James Gunn nyebrang dia sih dari Marvel ke DC ya. Dan kali ini dia kerjasama bareng sama Peter Safran untuk bikin Supergirl ini. Setelah Superman tahun 2025, karakter Supergirl-nya atau Zor-R, Kara Zor-L ini, itu kan udah jadi salah satu karakter ikonik sih kalau menurut aku di universe-nya superheroes, apalagi di DC teman-teman Pro 2 ya. Jadi tetap asal-usulnya sama dari Krypton juga, planet Krypton, sama kayak si Superman gitu kan. Cuman lebih kompleks ceritanya dan jadi salah satu yang lumayan menarik kalau kamu ngikutin DC Universe. Nah, Kara Zor-L ini kalau ngelihat di komiksnya ya, Supergirl ini pertama kali muncul di Comic Action Comics di nomor 252, terbitnya tahun 1959. Panjang banget. Jadi awalnya dia ditaruh waktu Superman menyelidiki roket yang jatuh ke bumi. Nah, di dalam roket itu muncul gadis remaja yang pakai kostum yang mirip sama Superman. Dia memperkenalkan diri sebagai Kara Zor-L dari Krypton. Jadi akhirnya ya itu, ketemu juga akhirnya si Superman bareng sama Kryptonian yang berikutnya. Gitu. Jadi ya gini lah nomor 2, bisa dibaca di komiknya ya. Tapi yang jelas, di Supergirl ini nomor 2 ini akan kelihat, kita bisa nonton gimana momen si Kara ini jatuh ke danau ya, setelah Superman 2025 kemarin yang cukup agak mengejutkan sih menurut aku ya. Nah, ini dia jatuh ke danau potnya dan keluar dengan kostum lengkap Supergirl. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baru ngikutin DC Universe agak sedikit aneh ya, karena biasanya kan diperkenalkan kita sebagai orang biasa dulu gitu, terus tiba-tiba jadi superhero. Tapi Supergirl nggak, dia jatuh-jatuh ke bumi langsung pakai kostum Supergirl gitu. Cuman ini kalau diinget ya, ini berbagi universe bareng sama film Superman versinya Christopher Reeve, dimana tuh kalau kekuatan bangsa Krypton sering digambarin berbatasan sama elemen keajaiban atau magisnya gitu. Jadi makanya kalau bisa lihat asal usul cerita Supergirl ini jatuh ke bumi lewat film yang lagi tayang sekarang. Tuh, apakah apa ya? Mungkin ada yang udah baca komiknya, apakah sama sesuai dengan komiknya yang dulu di tahun 1959 kalau masih ada koleksinya, atau mungkin sedikit berbeda. Bisa ditonton dan dinilai sendiri aja nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Yang udah nonton Toy Story 5 bakal akrab banget sama lagu yang tadi Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut masih ngobrol soal film Teman Pro 2, The Last Airbender, Avatar. Ini kan udah masuk season kedua ya Teman Pro 2 ya. Dan serial live action ini katanya sudah masuk tahap produksi yang udah selesai dan juga sudah syuting juga katanya yang kemarin dirayakan di November kemarin, yaitu adalah musim ketiganya Avatar The Last Airbender. Jadi sudah confirm karena mereka sudah syuting ya, tinggal diedit dan tinggal nunggu tayangnya aja. Musim ketiga ini akan ngelanjutin cliffhanger dari musim kedua. Kalau belum nonton ini sedikit spoiler, Aang sedang kritis karena diserang oleh Azula dan Zuko kembali berpihak ke Fire Nation. Nah, konfliknya semakin kuat. Gimana ceritanya? Kayaknya kalau nontonin animasinya udah bakal tahu ya, cuman kita pasti penasaran live actionnya gimana kan. Dan musim terakhirnya akan nampilin perkembangan karakter penting kayak Azula dan juga beberapa karakter baru dengan alur cerita yang sudah disiapkan dari awal sama tim produksi. Tapi ini bagus ya, mereka langsung syuting ke season ketiga sekalian, season 2 sama season 3 sekalian langsung dihabisin syutingnya supaya pemerannya nggak terlalu tua. Karena dari season 1 ke 2 ya, itu gap usianya kelihatan banget karena mereka lagi di masa-masa pertumbuhan, masa remajanya kayaknya banyak aktor-aktornya kan. Jadi begitu gapnya segitu kayaknya gak terlalu jauh, gak nyampe 2 tahunan ya, apa 2 tahunan gitu. Jadi tiba-tiba berasa gede banget, Aang-nya juga kayak udah gede banget ini, padahal kayak harusnya memelanjutkan perjalanan dari season 1 ke 2 yang gak terlalu jauh gitu kan. Nah ini nanti bakal ada season ketiga yang cerita akhirnya katanya udah direncanakan dari penulisan musim pertama. Jadi transisi ke musim terakhir udah mateng banget. Di musim terakhir juga, ini spoiler lagi, Azula katanya gak dapet porsi cerita yang lebih besar dan penting karena dia salah satu karakter penting dan fokus utama di cerita penutup serial itu. Nah, gimana ceritanya Teman Pro 2? Aku kasih bocoran dikit ya. Ini di season ketiga ada beberapa karakter baru yang akan muncul. Tian Dao diperankan sama John Bryans dan Hama yang diperankan sama Tanto Cardinal. Ada juga nama Jong dan Lo dan Lee. Ya, Lo and Lee juga akan ada di situ. Seperti apa nanti nih Teman Pro 2 musim ketiganya? Ya, bisa ditonton aja nanti Teman Pro 2 ya. Pastinya di Netflix juga sama seperti season-season sebelumnya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 RBS, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berasa gerah gak sih belakangan ini? Kayak yang satu lumayan gerah, paling gak ada angin ya. Ya memang kayaknya memang kita lagi dilanda musim panas gitu. Ada heat wave, tapi mudah-mudahan tidak bertambah parah dan tidak tambah panas seperti yang terjadi di Paris. Kalau kamu lihat updatean ya, berapa hari ini orang-orang di Paris itu pada kepanasan karena lagi heat wave di sana. Suhunya tinggi, bisa sampai 44 derajat Celcius katanya, rata-rata di 40-an gitu. Makanya ada video, tadi pagi kayaknya aku lihat ada video tuh orang berbondong-bondong, rebutan bahkan untuk beli kipas angin dan juga AC. AC portable, AC yang di dinding mounted gitu, atau juga kipas angin, karena sepanas itu. Ini juga tadi ada video aku lihat orang-orang di Paris ya, itu saking panasnya itu pada nyebur ke sungai. Ya untung sungainya bersih sih ya, jadi pada nyebur-nyebur ke sungai gitu, duduk di pinggir sungai yang ada pohonnya lebih adem kayaknya kan. Ada yang lompat ke sungai juga, pada berenang gitu. Ada yang tinggal di atas, di kayak apartemen gitu, dari atas dinyemprotin air gitu pakai selang, pakai spray ya kan. Di bawahnya teman-temannya orang-orang, kayak bukan teman-teman juga sih, kayak orang-orang lewat di situ pada mandi gitu air biar lebih dingin gitu. Ada sprayer air juga di tempat-tempat umum gitu. Pokoknya banyak banget orang-orang pada kipas-kipasan. Sampai orang naik subway juga, naik metro di sana katanya butuh juga kipas dan butuh AC kayaknya sih ya, karena panas banget katanya. 40. Bayangin, kita di Batam tuh enggak pernah habis gitu loh. Kayak 35 apa 34 kayaknya ya. Saya ingat aku itu tuh gak pernah di atas itu apa, feels like-nya mungkin berasa lebih panas gitu, tapi kayaknya gak pernah sampai 40. Kalau beneran 40, wah sudah, gak tahu rasanya gimana sama Pro 2 ya. Itu di Paris, untung mereka punya banyak tempat yang bisa buat ngadem ya. Terus juga kayaknya tempat-tempat kotanya itu kan karena bisa walking distance banget, padat banget dari satu tempat-tempat lain, terus banyak gedung-gedung tinggi gitu ya, lebih adem, kena shades, terus juga ada pohon-pohon, ada yang nyiram-nyiramin air gitu. Tapi tetap diborong, AC tetap terborong, kipas angin juga tetap diborong teman-teman Pro 2. Gitu, mudah-mudahan sih heatwave-nya gak nyampe ke Indonesia ya, apalagi ke Batam, karena kalau nyampe, ya ampun kayaknya udah gak kuat, panas banget.
1: Hits Rewind, you are listening Hits Rewind, lagu lama tetap juara.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rodu dari Banten, teman terbaik kamu. Jam 10:30 Rodu 2 menuju hari Senin. Ya banyak kegiatan mungkin besok, tapi besok aja dipikirin nomor 2 ya. Malam hari ini masih bisa memikirkan hari ini. Ya mungkin lebih banyak yang bikin pusing ya, mempersiapkan besok mungkin presentasi, atau mungkin besok mau cari kerja, atau mungkin besok mau apa ya, macam-macam lah ya nomor 2. Karena tiap orang tuh punya keresahan masing-masing yang gak bisa ditakar dari ukuran kita. Ya padahal menurut kita kayaknya gampang, ternyata menurut dia mungkin itu sulit gitu. Tapi ya sudah lah ya. Anyway, nomor 2, ini yang mungkin resah gak pernah nonton Guns N' Roses, kayaknya tahun ini adalah kesempatan buat kamu. Karena mereka akan tampil di Jakarta, di Madia Stadium GBK, di tanggal 21 November tahun ini. Dan ini adalah reuni Guns N' Roses. Dan ini dipastiin kalau Axl Rose sampai Slash itu bakal hadir, teman-teman Pro 2. Karena itu dia daya tarik utamanya sebenarnya. Kalau dari CEO, EO-nya, event organizer-nya, ini dia berani masin kalau Axl Rose, Slash, and Duff McKagan bakal tampil di konser reuni itu. Izzy Stradlin masih nunggu konfirmasi katanya dari pihak band, jadi datang apa enggak, bisa atau enggak, tapi yang jelas dua nama itu aja, Axl Rose dan juga Slash, itu udah bikin hype yang lumayan gede sih ya menurut aku ya, karena udah lama banget kita gak lihat mereka satu panggung. Ya dengan usia mereka sekarang, ya kita akan mungkin ada sedikit penurunan performa gitu. Apalagi mungkin dulu pernah nonton live di tahun 90 masa kejayaan mereka. Wah apa sih sekarang udah umur berapa ya? Gitu, kalau aku nonton dulu cuma dari VCD doang. Eh masih tak pada tahu gak sih VCD? Ya sebelum Blu-ray, sebelum DVD ada VCD cuy. CD tuh mana gampang dibajak lagi ya kalau dulu ya. Tapi itu dari situlah kita jadi tahu band-band luar negeri diputer gitu kan. Jangan VHS, VHS kelamaan. VCD. Dan VCD terus DVD bentuknya yang lebih bagus kualitas gambarnya. Baru Blu-ray dan sekarang bahkan langsung nonton YouTube udah lebih bagus gambarnya. Kadang bisa sampai 4K tergantung dari si videonya kan. Pokoknya lebih gampang sekarang, lebih mudah. Tapi gitu ya, nontonin Guns N' Roses dulu. Di masa-masa itu mereka dari VCD sih aku ngeliat mereka masih muda gitu kan. Sampai sekarang ngeliat di YouTube yang sudah berumur sekian, ada Axl Rose yang ya mungkin harus lebih care dari dengan suaranya. Terus juga Slash yang kadang ya lebih terlihat manusiawi ya kayaknya ya. Ada kepleset-kepleset dikit lah gitu main gitarnya. Walaupun dia bukan yang katanya juga ya. Ini karena aku gak ngulik banget dulu, katanya dulu tuh bukan yang paling clinical banget, paling jago banget main gitar. Tapi pas aja gitu. Ada kan gitaris yang gitu yang pas aja. Main apa lagu apa aja tuh pas aja. Gitu, gak terlalu clinical, jago-jago technical banget, tapi pas aja. Bisa bikin lagunya enak. Itu, bisa ditonton nanti teman Pro 2 kalau mau di tanggal 21 November tahun ini. Reuni cuy. 105,5 FM.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Hah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah, gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11 waktu yang aku pamit. Thank you banget, stay tune bareng sama aku di sini, dan selamat menikmati sisa akhir pekan kamu. Besok hari Senin mudah-mudahan sudah siap dengan segala kesibukannya. Ya, masih ada 1 jam Pro 2 masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 dengan lagu-lagu. Pastiin stay tune bareng sama kita terus di sini, dan besok juga bisa dengerin Pro 2 supaya enggak stres-stres banget. Aku pamit. See you next time, and this is Yura Yunita dengan Tutur Batu.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: time. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 29 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keyakinan yang bulat dan istiqomah tentang betapa mahalnya hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan betapa berharganya nikmat iman melebihi apapun yang nikmat bernilai yang ada di dunia ini. Hanya dengan berbekalkan keyakinan awal semacam ini kita akan menjadi sosok muslim yang sejati insyaallah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Takut Akan Dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjatuh dalam kubangan dosa. Setelah itu, mereka sulit untuk bangkit keluar dari kubangan itu. Bahkan semakin lama mereka semakin menikmati dosa-dosanya. Ini adalah cobaan yang tidak ringan karena manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia bisa datang kapan pun juga tanpa terlebih dahulu memberitahu. Tidakkah manusia khawatir jika kematian datang justru saat itu dia sedang larut dalam perbuatan dosa? Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala serta takut akan siksaan dan kuasanya. Waspadalah terhadap azab, murka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasulullah itu di antara sekalian seperti sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap pada Allah ya wahai Rasulullah dan takut akan dosaku." Maka mendengar itu beliau bersabda, "Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah memberikannya harapan yang dia inginkan dan menentramkannya dari apa yang dia takutkan." Maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak mempertemukan dua hal yang bertentangan, yaitu keharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksaan-siksaan atas dosa-dosa yang dibuatnya. Melainkan Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda, yaitu Allah memberikannya apa yang dia inginkan, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenteramkan hatinya dari siksaan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Al-Ward berkata, Isa alaihissalam pernah mengatakan, "Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya." Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cinta kita pada Firdaus dapat menimbulkan sifat sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah."

situ satu tempat selebar empat jari pun, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri dan ruko. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya pula kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan siksaan dan kerasnya hukumannya. Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Bani Abu Manaf, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Syafiyah, bibi Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah putri Rasul Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau mau. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun." Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kalian sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Dilansir dari RRI.co.id, film Supergirl merupakan film superhero terbaru dari DC Studios yang diadaptasi dari karakter DC Comics dengan nama yang sama. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan ditulis oleh Anan Nagwera. Film ini menjadi bagian dari DC Universe Chapter 1, Gods and Monsters. Millie Alcock ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Kor-El atau Supergirl, dilansir dari IMDb. Nah, cerita berfokus pada perjalanan Kara, seorang Kryptonian yang selamat dari kehancuran planet Krypton. Saat masih kecil, ia dikirim ke bumi bersama anjingnya, Krypto. Setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi kryptonite, ia dihasut dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang sudah lebih dulu hidup di planet tersebut dengan identitas Clark Kent. Seiring waktu, Kara tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. Namun, berbeda dengan Superman yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan bumi, Kara digambarkan lebih sering menjelajah berbagai planet di luar angkasa. Ia menjelajahi kehidupan yang berpindah-pindah dan cenderung belum menemukan tempat yang benar-benar ia

0: semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi film, teater, literasi podcast hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Ia menilai Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Menurutnya seluruh kekayaan budaya tersebut mempunyai peluang besar dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 29 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Ini Info Pro 2.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi yang bakal nemenin kamu di pada edisi hari ini 29 Juni 2026 ya. Lusa kita udah masuk di bulan Juli. Ih, cepet banget ya bulan Juni berasa. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa. Apakah akan panas, apakah akan ada hujan begitu. Atau nanti juga ada informasi lalu lintas ya. Kamu bisa juga berkabar via DM di Pro 2 Batam. Nanti bakal ada satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Kamu harus temenin, karena ini siaran sendiri banget ya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan. And drive safely, nanti kita bakal bawain perkiraan cuaca hari ini dilansir dari BMKG.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

ada selamat pagi teman Pro 2. Udah banyak yang libur ya, makanya hari ini tuh kayak rame, gak rame. Jadi rame yang pergi kerja gitu, tapi gak rame karena gak nampak anak sekolah ya. Tapi ada beberapa mungkin yang masih sekolah ya. Gak tau juga, kemarin kata ponakanku sih dia liburnya sampai tanggal 12 Juli ya. Tapi gak tahu apakah mungkin ada yang belum libur, kamu boleh berkabar. Kita mau bacain perkiraan cuaca dan lansir dari bmkg.go.id yang katanya wow banget ya. Cuaca hari ini tuh hujan petir demam pro 2 mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji. Tapi kita gak tahu jam berapa hujan petirnya, karena pagi hari ini kayaknya bakal cerah sih mataharinya mulai menyala dan langitnya biru. Kalau di sini ya, gak tahu di tempat kalian gimana. Kalian bisa berkabar gimana cuaca di tempat kalian dan gimana kondisi lalu lintas pagi hari ini ya, karena udah banyak yang libur sekolah juga. Semalam tuh aku jalan-jalan malam-malam, jadi mikirnya kayak besok itu hari Minggu atau hari Senin gitu ya, karena di WTB itu masih rame orang-orang gitu kan. Pikirnya kan besok hari Senin ya, tapi kok rame, ternyata lagi time libur sekolah nih teman Pro 2. Ih seru kali ya time libur sekolah gini, rasanya pengen ikut libur juga. Boleh nggak kita libur juga nih yang kerja ya? Jangan ya, bisa kali ya ambil cuti sekalian anak libur sekolah ya kan, jalan-jalan deh. Kemana? Dengan sepatu rodaku. Nanti kita akan balik lagi. Kita cekin CCTV ya. Kamu juga bisa berkabar via DM di @pro2batam. This one of my favorite song from Neo. So sick.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm,
2: Produfm,
1: teman terbaik kamu.

Skill Jo Putri Iklan Mampro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2, gimana pagi hari kamu? Apakah berjalan dengan lancar sejauh ini? Ini 4 menit lagi udah mau jam 7 ya. Jadi buat kamu yang masuknya jam 7.30 bisa dipercepat gerakannya. Yang masuk jam 7 udah telat. Karena 3 menit lagi udah jam 7 ya. Kita cek dulu CCTV ini di gerbang selatan alun-alun Engku Putri ya. Terlihat belum terlalu ramai dan gak banyak parkiran mobil ya. Biasanya kalau weekend baru banyak tuh parkirannya. Tapi ada juga nih yang olahraga pagi hari ini karena cuacanya cerah ya. Tapi untuk jalan sekitar Bank Indonesia juga masih agak sepi pagi hari ini. Kita cek lagi di Lovina Inn juga terpantau masih agak sepi, gak terlalu ramai begitu. Masih satu-satu kendaraan yang lewat ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek karena nggak semua CCTV terakses ya Mampro 2. Ini di area Pura menuju ke flyover Seiladi terpantau nggak terlalu padat seperti hari biasanya. Karena mungkin ngaruh juga ya, banyak anak libur sekolah juga nih, jadi nggak terlalu padat jalanan pagi hari ini. Ini di Simpang Kuda ya, dekat area menuju ke terowongan terpantau sepi, sama juga sebaliknya dari Simpang Kuda menuju ke Gelail juga nggak terlalu ramai pagi hari ini. Cuacanya juga terpantau cerah ya, matahari bersinar terang meskipun tanggal tua ya. Masih tanggal 29 nih. Masih ada hari esok sebelum tanggal 1 ya. Ini di Southlink juga terpantau cerah nih Mampro 2. Lumayan ramai sih tapi enggak sepadat hari-hari biasanya. Ramai jarak kendaraan ya sekitar masih adalah masih berjarak begitu, tidak padat ya kendaraan pagi hari ini, tapi ramai lancar aja. Kita cek lagi mana yang bisa dicek ya, karena beberapa CCTV ya tidak terakses. Wow, kita mau cek di area pelabuhan juga nih Mampro 2. Pasti banyak yang berangkat-berangkat ya kan, jalan-jalan, liburan, sekolah gitu ya. Ini di pelabuhan Sekupang terpantau masih agak sepi tapi gak terlalu sepi banget ya. Banyak juga yang mau berangkat kayaknya nih. Banyak yang naik motor juga, apa mau sarapan di belakang Padang? Seru juga ya. Untuk bisnya ini deket, kelihatan CCTV-nya tuh di halte bisnya. Bisnya lagi nunggu tuh, ayo buat kamu yang lagi menuju ke halte buruan ya. Mumpung busnya nungguin tuh. Ih, banyak ya busnya sekarang dari Sekupang ini ya. Memang dia mulainya ada warna biru, ada warna oranye. Pokoknya bus Trans Batam sekarang itu udah makin keren sih. Aku udah lama lagi gak naik bus Trans Batam. Seru ya, Mampro 2 naik bus itu. Coba deh sesekali kamu yang biasanya bawa mobil sendiri atau naik motor sendiri, coba sesekali naik bus Trans Batam. Ih, seru. Apalagi kalau dia lewatnya di jembatan Sungai Ladi itu. Ih, seru banget. Pemandangannya udah kayak di Jepang-Jepang begitu ya. Kayak naik kereta api panoramik ya. Tapi kalau sepi. Apalagi kalau duduk dekat jendela. Ih, seru kali ya. Terus kita cek lagi di Danganom juga terpantau ramai lancar aja. Sama juga dengan di Damkar nih teman Pro 2. Cuacanya juga cerah merata. Gak tahu nih hujan petirnya kapan, karena tadi prediksinya itu bakal ada hujan petir. Ya udah deh, segitu aja yang bisa terpantau CCTV. Kamu bisa berkabar juga gimana perjalanan kamu pagi hari ini. Apakah lancar jaya kak gitu, atau kak di sini ada macet, kok bilang gak macet. Nah, bisa juga berlapor ya. Dilapor mention kita di @pro.